Taman Pro 2, telah terjadi gempa bumi ya dengan magnitudo 7,7 Taman Pro 2 di dalam kedalaman 105 km ya Taman Pro 2. Di pagi hari ini pada 8 Juni 2026 pada pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, berarti di Ternate atau di Indonesia Timur pada pukul 8 lebih 37 menit dan 42 detik waktu Indonesia Timur. Dan lokasi gempanya di 236 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara, atau kalau dari Duva-Duva nih jaraknya 601 km teman Pradua. Dan untuk peringatan dini tsunami untuk wilayah Gorontalo, Kaltim, Malut, Sulteng, Sulut, dan akan kita update terus nantinya teman Pro 2. Jadi buat kamu dimanapun berada, nanti kita akan informasikan terus update-annya ya terkait gempa bumi di pagi hari ini. Jadi pastiin kamu tidak kemana-mana teman Pro 2. Dan stay tune terus di 96,7 untuk informasi lainnya dan berita-berita yang akan kita update berikutnya teman Pro 2. Dan yang pasti jangan lupa sarapan dulu yuk teman Pro 2 di pagi hari ini.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Tahun Pro 2 udah pada merapat belum di Instagramnya Pro 2 nih, hari Pro 2 underscore Ternate 2 nya pakai angka. Kenapa? Karena aku udah melemparkan polling boxnya di sana dari 7.30 tadi, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi ya? Yuk pilih sekarang sebelum nanti kehabisan waktu kamu gak bisa dengerin lagu pilihan kamu loh ya. Jangan lupa sarapan juga teman Pro 2 biar semangat, biar tidak lemas, biar tidak nanti pingsan kalau ketemu dia sama yang lain ya. Tapi aku yakin kamu udah bisa menerima itu sih. Well teman Pro 2, lagu berikutnya dari Gracie Abrams dan juga Taylor Swift dengan lagu berjudul Us.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan

Tahun Pro 2, kabar baik datang dari timnas Indonesia nih yang berhasil naik 4 peringkat dalam ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno tahun Pro 2. Hasil tersebut membuat skuad Garuda mengoleksi 1.151,45 poin dan kini menempati peringkat ke-118 dunia. Kenaikan posisi ini masih berpeluang berlanjut karena Indonesia akan kembali bertanding melawan Mozambik pada 9 Juni 2026 tahun Pro 2. Dan kalau misalnya mampu meraih kemenangan atas tim peringkat ke-101 FIFA, timnas Indonesia berpotensi menambah poin dan memperbaiki posisinya di ranking dunia. Keren banget sih, walaupun menurut aku kalau dengan skuad saat ini nih Indonesia bisa tembus sampai ranking 60 sampai 70 ya teman-teman Pro 2. Ini keren banget dan semoga bisa menjadi motivasi untuk pertandingan-pertandingan timnas Indonesia berikutnya ya. Dan teman-teman Pro 2, sambil ngingetin kamu masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk memilih trivia request. Gimana caranya? Langsung aja merapat ke polling boxnya Pro 2 di @pro2_ternate2-nya pakai angka dan pilih 3 lagu dari albumnya Raimla Ode teman-teman Pro 2. Ada lagu Ikro, ada Dunia Yang Nanti, sama ada Menari-Nari teman-teman Pro 2. Sebenarnya tiga-tiganya tuh lagu yang meaningful banget sih, deep juga artinya dan sedih sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya nanti yang menang Dunia Yang Nanti, aku suka banget lagu itu sebenarnya teman-teman Pro 2. Cuman kita belum lihat the food dan juga polling boxnya nih, nanti bakal kita update di 9.30. Jadi pastiin kamu tetap ikutin dan pantau terus teman-teman Pro 2 ya, dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.7 FM Pro 2 Return. Teman terbaik kamu.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Gunung Pro 2 trivia requestnya udah kelar nih ya. Terima kasih banyak udah milih dan menentukan polling boxnya, udah voting di Instagram Pro 2. Dan langsung aja deh kita puterin lagu pilihan kamu dari album Ikro-nya Raim Laude dengan judul lagu Ikro juga teman Pro 2. Dan ini adalah sebuah karya reflektif yang terinspirasi dari ayat pertama surat Al-Alaq yang berarti bacalah. Lagu ini mengajak pendengar untuk merenungkan kebesaran Tuhan, menyadari betapa kecilnya manusia di alam semesta, dan tidak terjebak dalam kesombongan semu. Bagus sekali artinya. Here we go with Ikro by Raim Laude.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Well, teman Pro 2 masih bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2. Dan tadi sempat kita dengerin juga lagu dari Indakus dan juga dia Malu-Malu, teman Pro 2. Dan kenapa saat ini Hipdut melejit sekali, teman Pro 2, ya, di kalangan anak-anak muda nih. Well, teman Pro 2, kenapa Hipdut melejit di era sekarang ini? Hipdut itu singkatan dari hip hop dangdut, ya. Ini jadi fenomena musik yang sangat populer karena genre ini tuh berhasil menggabungkan dua kultur yang dekat dengan masyarakat menjadi satu kesatuan yang modern, yaitu yang santai dan juga ramah media sosial. Karena udah pasti perpaduan beat yang catchy yang menggabungkan ketukan drum dan juga rap hip hop dengan kendang dangdut, cengkok vokal, serta groove yang membuat pendengarnya mudah bergoyang santai, ya. Dan juga viral di media sosial, teman-teman, produser sering FYP di mana-mana dan merangkum

budaya dan merangkul semua kalangan lokal ataupun pro dua. Karena berbeda dengan musik modern yang berkiblat penuh pada western atau barat, Hibdo tampil percaya diri mempertahankan akar lokal dan etnik Indonesia, menjadikannya terasa otentik bagi pendengar muda atau Gen Z ya teman pro dua. Itulah mungkin kenapa Hibdo lagi naik-naiknya ya teman pro dua, karena memang seperti itu kira-kira. Dan teman pro jangan kemana-mana, di sepada sesaat lagi akan selesai, kita akan move ke santai siang di dalam Pro 2 Hitlist pastinya dengan lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin berikutnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat siang teman-teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman-teman Pro 2, Backrooms cetak rekor jadi film terlaris A24 di Amerika Utara. Backrooms bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi studio A24 setelah film horor psikologis ini menjadi film terlaris sepanjang masa studio tersebut di Amerika Utara. Backrooms diproyeksi akan menembus box office 100 juta dolar Amerika di pasar domestik setelah sebelumnya menjadi film A24 terlaris di Amerika Utara dengan menembus 97,7 juta dolar Amerika. Film berbiaya 10 juta dolar Amerika tersebut merebut mahkota dari film Marty Supreme yang dibintangi Timothy Chalamet yang menghasilkan 96 juta dolar Amerika di pasar domestik sekaligus film termahal studio tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga teman-teman Pro 2, 10 pemain Italia kalahkan Yunani di hasil uji coba. Yes, teman-teman Pro 2, timnas Italia berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Yunani pada laga uji coba di Stadion Pancrito. Dan gol kemenangan Italia dicetak Pio Esposito pada menit ke-18 setelah memanfaatkan assist dari Jeff Ekator. Dan bermula dari umpan silang Ekator dari sisi kiri, Pio yang berada di kotak penalti dengan tenang mengontrol bola lalu melepas tembakan yang bersarang ke pojok kiri gawang Yunani. Esposito sebenarnya punya kesempatan menambah gol pada menit ke-36, sayang tembakannya masih bisa dibendung kiper Yunani Odysseas Flakodimos. Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kami ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih teman-teman Pro 2. Setelah ini kamu akan memasuki segmen Pro 2 Hitlist dan akan ditemani oleh Kakak Tri Ismail, teman-teman Pro 2 dengan program siaran yang gak kalah serunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 96,7 FM Pro 2, RRI Ternate, teman terbaik kamu. Dan aku Alam Julkarnain pamit dari ruang dengar kamu sekarang juga teman-teman Pro 2. See you, bye-bye.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: 106,7 2 FM teman terbaik kamu.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terkenal.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, siang yang cerah ini ya. Di hari Senin juga teman Pro 2, gimana kabarnya? Ini jam 12 waktunya buat istirahat ya, atau mungkin istirahat jam makan siang juga teman Pro 2. Jangan lupa buat makan siang di siang hari ini biar bisa melanjutkan aktivitas dengan penuh energi. Iya, itu dia teman Pro 2. Pasti di siang hari ini Dara akan nemenin kamu juga sampai di jam 6 sore teman Pro 2, sambil ngasih informasi juga buat kamu ya. Dan juga semoga kerjaannya bisa lancar, aktivitasnya bisa lancar, dan pastinya kita diberikan kesehatan selalu, amin. Ya, setelah ini juga akan muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin juga buat kamu, sambil nunggu ya informasi-informasi yang akan aku bagiin ke kamu teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus pastinya di Santai Siang barengan sama Idar Apka.

Oke, teman Prodo masih balik lagi ya buat nemenin kamu di siang hari ini. Jangan lupa buat makan siang juga, atau mungkin menu makan siang yang kamu pengen, yang kamu makan apa nih gitu ya. Mungkin bisa sharing-sharing juga, siapa tahu itu jadi apa ya? Jadi rekomendasi makan siang juga buat aku gitu, teman Prodo. Dan teman Prodo ya, ini kalau kita lihat juga nih ya, ini ada yang lucu juga nih ya. Ini IMAX ini itu merilis popcorn bucket ya untuk film The Odyssey ya, yang berbentuk replika kamera film ikonik ya dari Christopher Nolan. Dan IMAX ini juga merilis popcorn bucket unik ya, dengan perilisan The Odyssey karya Christopher Nolan yang dibuat ya, bentuknya nanti menyerupai kamera film IMAX 15.65 mm gitu. Iya, ya itulah. Nah, format legendaris yang identik dengan film-film Nolan dan menjadi inspirasi utama desain merchandise itu tuh. Dan penampakan dari popcornnya sendiri ya, bakat ini tuh pertama kali beredar melalui sejumlah akun film dan komunitas bioskop yang menjelang perilisan filmnya. Pilihan desain ini juga terasa relevan karena The Odyssey juga menjadi film pertama yang direkam sepenuhnya menggunakan kamera film IMAX ya, generasi terbaru yang dikembangkan khusus untuk proyek tersebut. Bukan kapal Trojan, bukan Hal Yunani, ya Nolan dan IMAX justru memilih kamera ikonik yang menjadi bagian penting di balik proses pembuatan film epic ini, teman Prodo. Wow, dan popcorn bucket ini tuh dijual dengan setara $50 dan saat ini sudah tercantum di toko resmi IMAX. Dan informasi mengenai pre-order serta ketersediaannya di jaringan bioskop juga akan diumumkan ya secara bertahap di berbagai negara. Itu dia, teman Prodo. Aduh, sayang banget ya, ternyata nggak ada IMAX ya, jadi kayaknya nggak ada nih, nggak bisa nih. Ya, tok di teman berdua. Terus juga kalau kita lihat-lihat lagi nih ya, teman berdua, ini juga banyak banget ya teman berdua. Apa ya? Dengan kabar-kabar yang sudah ada gitu ya, yang rupiah terus merosot jauh ya, dan kayaknya saat ini sudah ada di 18.100 sekian gitu ya teman Prodo. Ini setahu kurang. Dan juga harga emas antam juga di hari ini juga naik ya, jadi 5.000 dari naik 5.000 ya, jadi 2.743 per gram loh. Wow, banyak banget ya. Semoga aja bisa turun kembali dan relatif standar untuk rupiah juga, untuk dolar juga gitu teman Prodo. Dan pastinya ekonomi di Indonesia ini pastinya bisa segera baik-baik aja ya. Semoga aja, amin, kita doakan saja gitu. Oke, teman Prodo, kita akan balik lagi buat temenin kamu di siang hari ini juga, sambil muterin lagu-lagu yang mungkin bisa kamu nikmatin ya, sambil makan siang, sambil beristirahat ya. Makan siang apa ya enaknya? Coba dong kamu rekomendasiin ke aku. Ini enaknya makan siang apa nih? Hari ini kan udah mendung, agak mendung, semoga aja gak hujan ya.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leite dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

Dan setelah ini sama-sama kita akan mengikuti kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, jadi jangan lupa untuk menunaikan bagi yang

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Masih di santai siang pastinya di 90.7 FM RRI Pro 2 Ternate Idar masih menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2. Dan gimana? Udah ngantuk belum setelah makan siang? Atau mungkin ada yang baru makan siang? Widih, udah kenyang. Kalau belum kenyang makan lagi sampai ngantuk. Ya jangan lah ya. Oke, teman Pro 2 pokoknya di jam 1 ini Idar akan ngasih kamu informasi-informasi olahraga. Jadi gak usah kemana-mana nih teman Pro 2. Pastiin stay tune aja terus di santai siang bareng sama Ida Rapka. Cuma di RRI Pro 2 ternyata itu main terbaik kamu.

Masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya dari Nuka yang udah nemenin kamu, teman Pre2. Dan kita ke... apa namanya? Gurabati Open Tournament ya. Di tahun 2026 ini yang sudah resmi ya. Dibuka kemarin, teman Pre2. Dan... juara bertahan di tahun kemarin ya ada AS Rumania yang menunjukkan kelasnya dengan menundukkan Garuda Tomabagu. Oh, kemarin ini ya kemarin sudah ada satu pertandingan teman Pre2 ya, itu melalui juara bertahan yang AS Rumania menunjukkan kelasnya dengan menunjukkan Garuda Tomagoba ya melalui kemenangan yaitu 5-2 di Stadion Gurabati. Terus juga di hari kedua ini, di hari Senin ini teman Pre2, ini atmosfer persaingannya diprediksi semakin memanas nih. Dua pertandingan dari grup F dan grup G akan tersaji dan memanjakan pecinta sepak bola Maluku Utara. Dan di laga pertama, Raja Wali Simau asal Kabupaten Halmahera Utara akan berhadapan dengan Selapura FC dari Kota Ternate. Dan pertandingan ini juga diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim ini sama-sama membawa ambisi besar untuk membuka turnamen dengan hasil yang positif. Apalagi dilihat juga nih, dari Raja Wali Simau ini datang dengan bekal pengalaman yang cukup menjanjikan. Dan di edisi sebelumnya nih, Raja Wali ini mampu melangkah sampai di babak semifinal sebelum akhirnya terhenti dan dikalahkan oleh TMPR FC nih teman Pre2. Dan gak hanya itu, Raja Wali Simau juga mengusung misi mempertahankan reputasi sepak bola Halmahera Utara selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu kekuatan utama ya dalam kompetisi antar kampung di Maluku Utara. Nah, di sisi lain juga Selapura FC ini tuh hadir sebagai tim berpotensi yang memberikan kejutan juga. Karena di edisi kemarin, tahun kemarin ini kan sempat absen teman Pre2. Dan tim asal Kota Ternate ini kembali dengan semangat baru, komposisi yang mungkin lebih kompetitif, dan status sebagai tim non-unggulan ini justru bisa menjadi keuntungan bagi tersendiri ya, bagi Selapura FC untuk tampil tanpa beban dan memberi perlawanan maksimal. Oke, kita lihat saja nanti seperti apa gitu teman Pre2 ya. Nah, setelah duel Raja Wali Simau dan juga Selapura FC, ini juga beralih ke pertandingan kedua yaitu mempertemukan Teluk Mau FC dari asal Halmahera Selatan dengan Angkasa Papilo dari Halmahera Utara juga. Ini pertandingan ini juga jadi agak ajang pembuktian bagi kedua tim yang sama-sama berstatus pendatang baru di Gurabati Open Tournament. Ya, meski belum memiliki sejarah panjang di turnamen bergengsi ini, kehadiran mereka ini tetap menarik perhatian juga teman Pre2 ya. Wow. Dan di musim-musim sebelumnya menunjukkan bahwa tim kedubutan ini kerap bisa memberikan sumber kejutan ya, karena gak sedikit tim baru juga yang mampu mengguncang dominasi tim-tim besar dan menciptakan cerita yang bisa dibilang gak terduga gitu ya, di sepanjang kompetisi ini teman Pre2. Oke, kita lihat saja nanti ya, apakah Raja Simau mengawali langkah dengan kemenangan ataukah Selapura FC yang akan mencuri perhatian nih, Widi. Dan juga apakah Teluk Mau FC maupun Angkasa Papilo mampu menghadirkan kejutan baru di panggung Gurabati Open Tournament di tahun ini? Kita akan lihat ya nanti pertandingan hasilnya seperti apa teman Pre2. Wow, itu dia. Oke, setelah ini Dar juga akan balik lagi teman Pre2 ngasih informasi olahraga buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus pastinya di area Pre2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Cin nih ya, dari Lala Huta yang udah nemenin kamu teman Pre 2. Kita balik lagi dengan informasi olahraga juga buat kamu. Dan kalau tadi udah ada sepak bola, sekarang kita ke panjat tebing teman Pre 2. Nah, Indonesia ini mencetak sejarah dalam kejuaraan panjat tebing dunia setelah Putra Tri Ramadhani meraih medali emas pada nomor elite Putra World Climbing Series Praha di Republik Ceko. Dan Putra Tri ini diakrab sapa dengan Srondeng ya. Oh, nama yang unik ya. Srondeng ini meraih medali emas usai mengalahkan Niu Suzuki dari Jepang yang meraih perak dan Jacob Skubert ya dari Australia yang meraih perunggu teman Pro 2. Dalam final elite Putra ini Putra Tri ini tuh mengoleksi 43 poin dan Suzuki 39 poin sedangkan Skubert 37 poin. Kemenangan Srondeng juga menjadi sejarah bagi panjat tebing Indonesia karena pasalnya pemain 20 tahun ini menjadi atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas World Climbing Series di luar nomor speed ya. Terus juga Srondeng ini menjadi pemanjat Indonesia pertama nih menjadi menang medali emas nih teman Pro 2. Dan dalam klasemen World Climbing Federasi Panjat Tebing Indonesia International, saat ini Srondeng menempati peringkat ke-6 klasemen dunia dengan mengoleksi 3.075 poin. Terus juga untuk pemuncak klasemen dunia elite putra dipimpin oleh Alberto Gines Lopez dari Spanyol dengan 5.130 poin disusun Lee Do-hyun dari Korea Selatan 4.875 poin dan ada Neo Suzuki 4.765 poin. Di peringkat kelima ada 4 dan 5 dimiliki atlet Jepang juga ada Satoru Yoshida dan Sorato Anraku. Untuk World Climbing Seri Pra ini menjadi ajang kedua Srondeng pada 2026 setelah seri Wujang Cina di bulan Mei kemarin. Dalam seri Wujang, langkah Srondeng terhenti di semifinal usai menempati peringkat ke-9. Itu wow. Luar biasa ya teman Pre 2 ya. Semoga ini menjadi langkah awal bagi Srondeng ya untuk kemenangan-kemenangan yang akan datang. Amin.
1: 9.7 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

0: FM Ternate, teman terbaik kau.
1: Alright teman Predua, sebelum nanti dilanjutin lagi nih teman Predua ya, di jam 13.30 ini, setelah ini bakalan ada flashback hits ya. Ya, lagu-lagu nostalgia yang udah Idar siapin buat menemani kamu di siang hari ini juga, mungkin lagi ngantuk ya, bisa menikmatilah lagu-lagu yang Idar siapin untuk bernostalgia di siang hari ini sampai di jam 2 siang nanti teman Predua. Jadi stay tune aja, pastinya cuma di flashback kids.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Ya tadi udah ada flashback hits yang udah nemenin kamu. Dan sekarang masuk di jam di jam 2 ya, pastinya di RRI Pro 2 Ternate di santai siang ini, teman Pro 2. Ini masih nemenin kamu sampai di jam 6 sore. Dan buat kamu yang mungkin lagi capek ya, coba istirahat dulu gitu. Atau mungkin lagi ngantuk-ngantuknya, minum kopi atau mungkin minum yang seger-seger biar makin semangat bekerjanya di hari ini. Mau yang lagi di jalan, yang lagi kuliah, yang lagi sekolah juga tetap semangat, teman Pro 2. Pasti ada rekan nemenin kamu nih ya, sambil muterin lagu-lagu dan ngasih informasi juga buat kamu di jam 2 ini. Jadi setan terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Yes, masih balik lagi ya buat nemenin kamu di siang hari ini, teman Pre2. Yaduh, saya sangat mengantuk sih ya. Habis makan langsung ngantuk nih, teman Pre2. Gimana ini? Oke, teman Pre2. Ini kalau kita lihat nih, ini ada sebuah plot twist. Ais, plot twist gak tuh ya? Kalau Olivia Rodrigo ini ditanya soal kemungkinan membuat musik, dia tuh pengen ya buat musik sama Sabrina Carpenter. Nah, ya dia sangat-sangat terbuka gitu kalau misalkan ada niatan kolaborasi bareng Sabrina Carpenter di wawancara di Dazed ya. Dan pertanyaan muncul setelah wawancara ini bilang kalau banyak orang yang ingin melihat Olivia tuh berkolaborasi dengan Sabrina. Nah, Olivia ini tidak mengonfirmasi proyek apapun, tapi juga tidak menutup kemungkinan tersebut. Meski belum ada proyek yang diumumkan, pernyataan itu menjadi sinyal paling jelas sejauh ini bahwa Olivia tidak menutup pintu untuk kolaborasi dengan Sabrina ya di masa yang akan datang ini, teman Pre2. Itu oke. Oh, kita lihat saja nanti, semoga bisa kolaborasi antara Olivia dan Sabrina Carpenter gitu, teman Pre2. Nah, ini juga nih ada yang lucu banget. Wow, ini ada KBRI Tokyo akan menggelar rap sesi khusus ya untuk memperkenalkan Jennifer dan Hayato kepada publik Jepang pada 6 Juni 2020 di Tobizu, Prefektur Ehime ya. Nah, acara ini menjadi bagian dari kerjasama konservasi orangutan Kalimantan antara Indonesia dan Jepang. Nah, Jennifer ini tuh kan merupakan orang utan Kalimantan betina ya, yang berasal dari Taman Safari Indonesia dan hadir melalui program International Collaborative Breeding Loan. Sementara itu, Hayato orang utan Kalimantan jantan yang lahir dan dibesarkan di Jepang, teman Pre2. Pertemuan kedua ini tuh menjadi bagian dari upaya konservasi satwa liar sekaligus simbol kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam menjaga kelestarian orang utan. Selain itu juga, selain aspek konservasi, program ini tuh diharapkan dapat memperkuat edukasi lingkungan dan pemahaman mengenai keanekaragaman hayati. Wah, ini lucu banget ya. Udah di tahap diundang ke resepsi orang utan. Nah, ini Jennifer-nya pinter ya, nyari suami WN Jepang ya, biar anaknya gak jadi. Itu dia, lucu banget ya. Wah, semoga bisa lancar dan bisa cepat ya punya anak gitu. Karena ini juga lucu banget, teman Pre2 ini. Ya Allah, diajak resepsi orang utan gak tuh ya. Oke deh, teman Pre2, abis ini akan balik lagi buat temenin kamu. Jadi gak usah kemana-mana, setun aja terus di RRI Pre2. Ternyata teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis tingkat kemiskinan dapat turun ke level 7,5.
2: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan itu. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa penyebab yang mendorong fenomena tersebut terjadi. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran yang meningkat, rendahnya pendidikan, terjadinya bencana alam, juga distribusi pendapatan yang tidak merata. Dari faktor kemiskinan ini bisa berdampak kepada meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka kematian yang meningkat, akses mendapatkan pendidikan yang tertutup, meningkatnya angka pengangguran, juga konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Maka mari berantas kemiskinan dengan sama-sama menekan dampak juga faktor yang bisa terjadi.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Radio.
1: Selamat sore teman Perdua, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Perdua bersama saya, Idar Apka. Kita ke informasi yang pertama teman Perdua. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans kembali menggelar Job Fair 2026 di Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan berlangsung pada Senin 8 Juni 2025 ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, ada Pak Sarbin Sehe. Kepala Disnaker Trans Maluku Utara Mirwan Polisri mengatakan pelaksanaan Job Fair merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Marwan, tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran terbuka pada 2025 tercatat sebesar 4,45% dan turun menjadi 4,46% pada Mei 2026. Dia juga menjelaskan Job Fair di 2026 diikuti oleh 22 perusahaan yang menawarkan sekitar 3.000 lowongan pekerjaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 lowongan tersedia dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Pelaksanaan Job Fair dilakukan secara hybrid dengan menggabungkan sistem pendaftaran daring dan luring. Hingga pendaftaran hari pertama pelaksanaan, tercatat hampir 250 pencari kerja telah mendaftar secara online. Kita ke informasi berikutnya teman Perdua. PT Kereta Api Indonesia berencana membangun jalur kereta api yang menghubungkan Bandar Aceh dan hingga Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya mewujudkan konektivitas rel terintegrasi di Pulau Sumatera. Proyek ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan transportasi antar daerah yang saat ini masih terpisah-pisah. Pada tahap awal, pengembangan akan difokuskan pada jalur Banda Aceh Besitang sepanjang 478 km. Dan KAI saat ini tengah menyiapkan detail engineering design, sementara total kebutuhan investasi untuk mewujudkan konektivitas rel Sumatera diperkirakan mencapai $25 miliar atau sekitar 448 triliun. Sekian untuk Info Pro 2 di si sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Idar Apka undur diri dan terima kasih.

Oke, sudah ada Deadpool yang nemenin kamu teman perdua ya dengan spontan tanpa uhuy di sore hari ini. Semoga semakin semangat ya buat kerjanya karena dikit lagi pulang lah ya, sejam lagi nih teman perdua. Jadi ya santan aja dulu ngantuknya nih teman perdua. Nah ini kalau kita lihat teman perdua, ini kabar membanggakan juga dari Maluku Utara ya, Kota Ternate juga. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UMU kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah nasional ya. Ada dua mahasiswi terbaik dari program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UMU resmi terpilih menjadi delegasi wilayah untuk berkompetisi dalam babak final Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA di perguruan tinggi tingkat nasional 2026. Nah, kedua mahasiswi ini adalah Safina IM Natsir yang bertanding di bidang fisika dan Tessa Olivia J di bidang biologi. Mereka juga akan bersaing ketat dengan masing-masing 65 peserta terbaik dari PTN dan PTS di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini juga mencatatkan kebanggaan tersendiri ya bagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL di wilayah 12 ya, Maluku dan Maluku Utara untuk bidang fisika, dan Safin ini menjadi satu-satunya perwakilan yang berhasil lolos dari wilayah tersebut. Sementara untuk bidang biologi, Tessa juga menjadi salah satu dari dua perwakilan yang bersanding dengan perwakilan dari Universitas Patimura, teman perdua. Nah, sebelum lanjut ke tingkat nasional, kedua mahasiswa UMU ini telah melewati seleksi ketat ya di tingkat wilayah yang digelar secara daring di tanggal 5 sampai 6 Mei 2026 ya, lalu secara serentak di seluruh Indonesia. Berbeda dengan tahapan wilayah, babak final seleksi nasional ini dilangsungkan secara luring di Universitas Airlangga ya di Surabaya, dan delegasi UMU dilaporkan telah tiba di Kota Pahlawan di hari Minggu kemarin. Wow, ini udah rangkaian kompetisi juga dimulai hari ini teman perdua ya. Terus ada ujian seleksi nasional yang berlangsung selama 2 hari juga di tanggal 9 dan tanggal 10 gitu teman perdua. Wow, luar biasa, semoga bisa kasihan terbaik juga untuk UMU dan juga Maluku Utara juga nih teman perdua. Next lagi teman perdua, kita ke Kecamatan Bacan Timur Tengah gitu teman perdua. Di masyarakat Desa Bibinoi ya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara Ibu Serly Juanda yang atas dimulainya pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan warga setempat. Wah, dan pembangunan jembatan Bibinoi ini disambut antusias masyarakat karena dinilai menjadi jawaban atas kebutuhan konektivitas selama puluhan tahun diperjuangkan oleh warga dari generasi ke generasi. Nah, kehadiran proyek ini juga dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat pembangunan di wilayah kepulauan. Sejumlah warga mengaku juga terharu ya saat melihat alat besar mulai masuk ke lokasi proyek dan aktivitas persiapan pembangunan juga mulai dilakukan. Jadi menurut mereka, berbagai pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun, tapi pembangunan jembatan yang menjadi harapan masyarakat itu sebenarnya belum pernah terrealisasi gitu teman perdua. Jadi bagi masyarakat setempat, dimulainya pembangunan jembatan ini tuh menjadi simbol bahwa aspirasi yang selama ini disuarakan akhirnya mendapat perhatian pemerintah, dan warga berharap proyek ini dapat berjalan sesuai target sehingga manfaatnya ini bisa dirasakan oleh masyarakat langsung gitu teman perdua. Oke, karena selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, jembatan Bibinoi ini juga diharapkan nih mampu memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Bacan Timur Tengah. Itu dia teman perdua. Semoga bisa lancar ya, bisa cepat selesai juga untuk proyek jembatan Bibinoi ini. Kita tunggu saja kabar baiknya.

0: 96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Baik, teman Freedom, waktu sudah menunjukkan pukul 15.58. Setelah ini sama-sama kita mengikuti azan asyar ya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Iko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
2: Stupi. Mana sadar kata Rada, itu dia penyama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau somaso judi, pesta akan jadi duka.
1: Awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
2: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
1: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
2: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gak dekat ngapain masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Oke, teman berdua ya, ini juga sudah di jam 4 sore, dia masih nemenin kamu juga. Jadi bakalan muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di sore hari ini ya. Mungkin udah ada yang pulang kerja atau ada yang ngapain ya? Yang olahraga, yang mau siap-siap olahraga, atau mungkin yang lembur juga, semangat. Semoga bisa menjadi berkah buat kita di sore, di hari ini maksudnya, teman Pradua. Dan lagu-lagu yang udah aku putarin dan udah siapin spesial buat kamu, jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus pasti di sore ceria barengan sama Ida Rapka. I am a rich man, I'ma care of myself. I am a rich man, I'ma care of myself. I am a rich man, I'm my own biggest friend, I'm a high on demand.

Teman terbaik kamu Pro 2 FM. Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Yes, tahun 2 ya, nanti di jam 5 waktu Indonesia Timur ya, bakalan ada sore ceria, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, ada dari Ambon, Ternate, Somlaki, Tual, dan Bula, Taman Pura 2. Dan juga nanti setelah ini bakal ada sore ceria bareng sama Taman Pura 2 yang dari Tual dan juga Bula yang akan nemenin kamu nih, Taman Pura 2, di sore hari ini. Jadi stay tune aja terus ya, nanti akan balik lagi ke jam 6 waktu Indonesia Timur ya, khususnya di Kota Ternate, Taman Pura 2. Jadi stay tune aja terus di sore ceria bareng sama RRI Pura 2 Ternate.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

0: Di dunia sampai akhir maut memisah teman berdua punya nyaksi Isya rahasia Tuhan. Sekaligus mengakhiri jumpa kita di sore hari ini teman berdua. Namun berdua dari Ambon akan tetap mudara menemani kamu semuanya sampai di jam 12 malam nanti. Dan saat ini pukul 17 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama teman-teman di RRI Tual. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Indonesia Timur atau jam 5 sore teman perdua dimanapun berada, saatnya kita ikuti siaran berjaringan musik live sore ceria berjaringan ya untuk kesempatan edisi hari ini, nanti akan bersama dengan Kak Hendro.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore buat kamu yang masih setia untuk kebersamaan kita di hari ini. Apa kabar? Sehat selalu. Saya Hen kembali menyapa teman terbaik. Kebersamaan kita di siaran perjaringan Goril 3 Nusantara. Ya, saya akan berbagi sedikit ya untuk kamu mengisi waktu luang kamu di santai sore hari ini di sore ceria with you di Goril 3 Nusantara. Saya sudah kedatangan tamu narasumber kita yang masih usia muda, karirnya di dunia kedokteran. Ya, siapa lagi ya? Langsung saja kita menyapa. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Ya, selamat sore juga. Masih sehat ya?
2: Alhamdulillah, masih sehat.
1: Ya, karena cuaca ini bersahabat ya.
2: Iya.
1: Oke, boleh tahu dengan kakak siapa?
2: Iya, selamat sore para pendengar setia RR Ritual. Perkenalkan, saya Dr. Ramayani Bacun, spesialis paru. Saya biasa dipanggil Dr. Rani. Saya di sini bertugas di rumah sakit daerah Maren Kota Tual.
1: Iya, Dr. Rani. Iya. Biasa dipanggil Dr. Rani ya.
2: Iya.
1: Iya, Dr. Rani. Spesialis paru-paru. Oke. Dari tahun berapa ini, Dr. Rani?
2: Ya, kalau saya aktif bertugas di Kota Tual ini sejak 2024. Jadi ini alhamdulillah sudah masuk tahun kedua.
1: Oh, tahun kedua. Ya. Nah, Dr. Rani, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya tentang hal-hal yang terkait tentang penyakit paru-paru ya, apalagi saat ini masih menjaga salah satu pernapasan kehidupan manusia ya. Iya. Namun Dr. Rani, sejauh ini Dr. Rani, kita berbicara dulu latar belakangnya ya. Dr. Rani, mengapa sih ambil dokter sih?
2: Iya, jadi
1: apa ini sebuah dorongan atau gimana sih?
2: Iya, jadi kalau ditanya terkait dengan kenapa bisa ambil dokter, jadi itu memang cita-cita
1: dari ya?
2: Ya, cita-cita juga dari kecil ya. Cita-cita dari kecil itu memang ingin mengarah ke dunia kedokteran, dunia kesehatan. Karena memang kebetulan ada kakak saya juga, orang kesehatan juga, tapi dia perawat. Dan saya lihat sepertinya tertarik seperti itu, kan? Tapi lebih mengambil ke dunia kedokteran.
1: Sekolahnya di mana dunia kedokteran?
2: Saya dulu S1-nya itu di Trisakti di Jakarta. Itu saya dari tahun 2010, kemudian selesai S-ket-nya itu tahun 2014, pertengahan 2014. Kemudian saya melanjutkan dunia koas. Jadi setelah sarjana kedokteran, kami harus melewati pendidikan profesi, yaitu
1: itu berapa tahun
2: itu? Itu 2 tahun. Iya, jadi dibilang koas asisten. Jadi itu selama 2 tahun, kemudian setelah 2 tahun baru kami bisa mendapat gelar kedokteran dan bisa bertugas kembali lagi 1 tahun. Itu kita harus melaksanakan internship, baru kita bisa mendapat surat izin praktek dari kolegium.
1: Oke, teman terbaik itu ya, cerita sedikit tentang pengalamannya Dokter Rani. Bagaimana buat kamu teman terbaik? Harus semangat ya untuk mengejar cita-cita kamu yang ingin jadi dokter di usia muda. Iya, Dokter Rani, spesialis paru-paru. Sejauh ini yang saya amati ya, banyak sekali iklan-iklan yang muncul di salah satunya di rokok. Nah, kalau merokok, paru-parunya pasti
2: bermasalah.
1: Iya. Iya. Gimana itu?
2: Iya, jadi memang kalau kita berbicara tentang paru, banyak sekali masalah ya. Jadi masalah pernapasan, mulai dari batuk, kemudian sesak napas. Nah, itu memang banyak sekali penyebabnya. Nah, bisa karena infeksi, bisa karena non-infeksi. Nah, salah satu penyakit yang paling sering disebabkan karena non-infeksi, yaitu penyakit PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Itu banyak sekali disebabkan oleh asap rokok ataupun perokok aktif maupun perokok pasif ya. Jadi kalau
1: dia beda ya, dia beda ya di NTBC.
2: Ya, Beda. Kalau TBC itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Tapi kalau misalnya PPOK itu adalah suatu penyakit paru obstruksi kronis, artinya ada penyumbatan di saluran napas yang terjadi secara kronis. Dan mungkin memang gejalanya hampir sama ya, gejalanya itu.
1: Penularannya ya.
2: Ya, gejala-gejala itu seperti apa yang kita rasakan, misalnya batuk, kemudian sesak napas. Itu hampir sama rata-rata penyakit paru seperti itu. Namun memang harus kita pilah apa penyebab dari keluhan atau gejala yang dialami pasien. Nah, kalau misalnya terinfeksi, nah berarti memang kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan lendir, kemudian dilanjutkan juga dengan pemeriksaan foto ronsen atau radiologi seperti itu.
1: Iya, kedua penyakit ini ada yang bilang bahwa ini sebuah keturunan. Apakah itu betul?
2: Nah, jadi kalau untuk penyakit, misalnya penyakit infeksi tuberkulosis, itu bukan penyakit keturunan ya,
1: itu
2: bukan
1: mitos, ya?
2: Ya, itu mitos. Jadi bukan penyakit keturunan, kemudian bukan penyakit dibuat-buat oleh orang yang sirik misalnya kan, ada juga mitos seperti itu. Jadi kalau infeksi tuberkulosis ini suatu penyakit yang disebabkan oleh penularan ya. Jadi ketika kita ada satu pasien yang terinfeksi kuman Mycobacterium tuberculosis, dia bisa menyebarkan infeksi tersebut ke orang sekitar. Paling banyak itu adalah orang yang dekat dengan pasien tersebut. Jadi bisa terjadi infeksinya di dalam kontak serumah seperti itu. Jadi bisa terjadi misalnya dulu, oh ya, nenek saya pernah infeksi TB misalnya. Terus terus saya juga terkena infeksi. Nah, dikira itu ada keturunan, padahal itu terjadi karena memang lingkungan sekitar atau lingkungan serumah yang bisa menjadi faktor risiko penularan.
1: Terus apakah seseorang yang sudah mengalami sesak napas, apakah itu termasuk terkena paru-paru atau bagaimana?
2: Ya, jadi kalau untuk kita berbicara tentang sesak napas, banyak penyebab ya. Jadi memang paling banyak itu disebabkan karena ada masalah di paru, entah karena itu infeksi ataupun ada radang ataupun ada cairan di selaput paru, itu bisa menimbulkan sesak napas. Namun bukan hanya sesak napas bisa terjadi karena masalah di paru, bisa juga terjadi karena masalah di jantung, kemudian di ginjal, di hati. Banyak masalah-masalah yang bisa menimbulkan gejala sesak napas, sehingga memang perlu kita sebagai dokter di sini melakukan tahap-tahap pemeriksaan, mulai dari anamnesis atau pertanyaan, ataupun juga pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis suatu penyakit seperti itu.
1: Iya, mungkin dok bisa jelaskan sedikit ya, apa itu ciri-ciri dari TBC?
2: Ya,
1: orang pandang ini mungkin batuk biasa aja.
2: Iya.
1: Iya kan, ada kan?
2: Betul.
1: Mungkin dok jelaskan sedikit ciri-ciri TBC itu seperti apa?
2: Jadi kalau ciri-ciri dari penyakit TBC itu, yang pertama dominan itu gejala batuk, ya, batuk yang tidak sembuh dalam dua minggu pertama. Misalnya kalau sebenarnya kalau untuk batuk itu merupakan suatu respon ya, respon tubuh untuk mengeluarkan lendir ataupun mengeluarkan batuk yang mengeluarkan debu dari saluran napas. Namun apabila terjadi terus menerus dalam dua minggu itu dan tidak sembuh-sembuh, nah kita harus berpikir bahwa ini adalah kemungkinan suatu infeksi. Nah, infeksinya itu bisa terjadi secara akut ataupun kronis. Nah, biasanya kalau secara akut itu dia disertai dengan demam, kemudian sesak napas dalam kurang dari satu minggu, itu mungkin bisa infeksi biasa, namanya infeksi bronkitis ataupun pneumonia. Namun apabila dalam dua minggu batuknya tidak sembuh-sembuh, kemudian sudah diberikan antibiotik yang kita curiga ada infeksi bakteri di paru namun belum kunjung sembuh, nah itu bisa kita curiga mengarah ke infeksi TBC. Nah, selain batuk lebih dari dua minggu, ada juga gejala sistemik lainnya seperti demam pada saat malam hari, kemudian mengeluarkan keringat malam, kemudian nafsu makan turun, berat badan turun. Nah, itu bisa gejala-gejala yang bisa kita mengarah ke suatu infeksi TBC.
1: Iya, terima kasih dok. Dok, mungkin dok penjelasan sedikit ya. Sekarang ini kan mungkin banyak sekali masyarakat ya sudah dibilang sakit sedikit, Larike herbal. Harus saya sakit-sakit sedikit, Larike herbal. Mungkin tanggapan dok sendiri, apalagi khususnya untuk penyakit paru-paru ini, apakah ini perlu dikonsultasi dulu kepada dokter atau gimana? Apakah obat herbal ini juga bermanfaat atau tidak?
2: Ya, jadi kalau misalnya untuk pengobatan herbal, kalau dari kami sendiri ya, tenaga medis sebenarnya tidak menganjurkan, apalagi untuk infeksi TBC ya. Jadi memang sebelumnya juga kalau kita baca berita, ada beberapa berita yang menyebutkan bahwa penyakit infeksi TBC ini bisa disembuhkan dengan obat herbal atau apa. Padahal penyakit tuberkulosis ini sebenarnya sudah ada lama ya, sudah beberapa puluh tahun, dan sudah ada pengobatan yang memang teruntuk si kuman infeksi TBC ini. Jadi kalau menurut saya terkait dengan penyakit herbal untuk mengobati infeksi TBC, saya pikir belum terlalu dianjurkan ya, karena infeksi TBC ini memang sudah ada obatnya, yaitu pengobatan program selama 6 bulan. Jadi 2 bulan pertama kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan, dan terbukti memang untuk pengobatan ini dia sudah sudah melewati tahap-tahap pengujian atau apa, sehingga memang bisa terfokus pada mematikan atau menghentikan infeksi kuman TBC itu.
1: Oke.
2: Dan juga kalau misalnya untuk infeksi TBC ini kan untuk pengobatannya kita sebagai dokter juga kita bisa mengevaluasi mulai dari klinis setelah pengobatan program seperti apa, apakah ada perbaikan atau apakah ada gejala yang membaik, peningkatan berat badan, kita bisa sesuaikan dosis dan kita bisa mengevaluasi. Tapi kalau misalnya untuk pengobatan herbal, kita tidak tahu berapa dosis yang pasti. Jangan-jangan kelebihan obat herbal tersebut malah justru akan merusak ginjal, seperti itu. Jadi lebih menyarankan untuk konsultasi ke tenaga medis, bisa di puskesmas ataupun langsung ke dokter spesialisnya.
1: Iya dok, bagaimana ya untuk kita bisa menjaga paru-paru ini tetap sehat?
2: Iya, jadi kalau misalnya untuk menjaga kesehatan ya secara keseluruhan, yang pertama jaga daya tahan tubuh. Bisa kita lakukan olahraga ringan seperti jalan sore ataupun pagi. Jalan pagi juga boleh supaya meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang paling mungkin susah untuk dilakukan oleh pria misalnya ya, untuk berhenti merokok ya. Jadi memang kalau untuk rokok itu sebenarnya dia efeknya tidak secara langsung ya. Jadi dia dia punya efek itu bisa 10 atau sampai 40 tahun kemudian. Dan kandungan-kandungan daripada rokok itu dia juga dapat menurunkan mekanisme dari saluran napas itu sendiri. Jadi yang harusnya saluran napas kita bisa berfungsi untuk menghindari infeksi, menghindari penyakit, menghindari debu. Tapi kalau misalnya kita konsumsi atau menggunakan rokok, lama-kelamaan sistem pertahanan di saluran napas itu menjadi rusak, sehingga memang lebih rentan terkena infeksi saluran napas.
1: Oke, terima kasih. Itu salah satu dari perokok pasif dan perokok aktif ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Oke, teman terbaik, nanti kita akan mengulas lagi ya. Masih kebersamaan kita di Sore Ceria. Saya break dulu yang satu ini.
3: Weh, buka pintu. Lama sekali. Tiga buka pintu nih. Hah? Kau juga. Aduh, sama deh top mama.
4: Aduh, Tuhan. Cukup sudah, Kak. Cukup.
3: Aduh, perut sakit sekali. Kita suka apa lain nih, Kak?
5: Mabuk akibat konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras hanya menimbulkan kekacauan dalam hubungan keluarga dan lingkungan Anda. Nyawa dapat terenggut kapan saja karena kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman keras.
3: Ma bukan papa ya. Papa janji sih minum lain. Papa sayang kamu dua.
4: Iya.
6: Iya, Pak. Katanya juga sayang papa.
5: Hidup tanpa miras membuat kasih sayang pada keluarga makin erat. Masa depan anak makin terarah dan kesehatan Anda bersama keluarga makin terjaga.

0: Iya, teman terbaik Pro 2 FM. Selamat sore. Masih dengan Sore Ceria With You dan juga masih dengan saya Kak Hen, temani teman terbaik di sore ini. Masih juga dengan Kak Dokter. Iya, Kak Dokter Ani, spesialis paru-paru. Nah, Kak Dokter, baru saja kita berbicara panjang lebar tentang penyakit paru-paru nih ya. Dan kali ini bagaimana untuk cara pengobatan penyakit paru-paru seperti asma, PPOK, atau TBC? Tadi TBC kan sudah ya?
1: Iya.
0: Nah, sekarang PPOK ini cara pengobatannya seperti apa? Seperti asma atau apa?
1: Iya. Jadi kalau kita bicara tentang asma dan PPOK, sebenarnya ini merupakan penyakit yang berbeda ya, tapi memang gejala klinisnya sama.
0: Sama.
1: Jadi gejalanya itu sesak napas, kemudian sering sesak napas disertai dengan mengi atau bunyi napas. Nah, kalau untuk asma, itu mekanisme yang terjadi atau dasar penyakitnya itu disebabkan karena memang ada reaksi radang di saluran napas, sehingga dia dapat membuat penyempitan di saluran napas, sehingga udara yang masuk dan keluar itu tidak optimal. Nah, untuk tata laksana tersebut, dan ini juga biasanya terjadi karena ada faktor risiko genetik, ya. Jadi yang dikatakan ada riwayat alergi, jadi respon saluran napasnya itu dia sensitif terhadap beberapa agen pencetus, misalnya seperti debu, dingin. Nah, ketika terpapar hal pencetus tersebut, dia memberikan reaksi radang dan reaksi pembengkakan pada saluran napas, sehingga gejala yang muncul itu adalah sesak. Nah, untuk tata laksana, biasanya kalau tergantung gejala dan derajat penyakitnya. Kalau misalnya gejalanya masih ringan, artinya tidak terlalu sering keluhan atau serangan tersebut itu muncul, biasanya dia harus tahu faktor-faktor pencetus apa yang bisa membuat dia timbul gejala sesak napas tersebut. Nah, itu yang harus dihindari. Itu yang pertama, itu adalah tata laksana utama pada pasien dengan asma. Kemudian yang kedua, karena penyakit asma ini adalah penyakit radang pada saluran napas, sehingga butuh pengobatan untuk mengontrol reaksi radang tersebut. Biasanya kami sebagai dokter paru menganjurkan pasien-pasien asma itu menggunakan inhaler, jadi obat hirup ya. Nah, dulu mungkin kita mengobati pasien asma itu dengan pengobatan oral, jadi minum obat, sesak napasnya hilang, lalu sudah. Tapi dengan berjalannya waktu, penelitiannya juga yang terbaru juga ada, jadi untuk saat ini kami lebih menganjurkan pasien-pasien yang dengan asma itu menggunakan terapi inhaler, jadi inhalasi. Nah, kenapa kami menganjurkan hal tersebut? Karena secara langsung efeknya itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan obat oral atau yang diminum. Nah, kalau untuk obat minum kan harus diminum dulu, kemudian efeknya itu dicerna dulu di lambung, kemudian baru ada efeknya. Nah, namun bila kita bandingkan dengan obat inhaler, itu dia efeknya lebih cepat dan dosisnya juga lebih kecil, sehingga efek samping yang mungkin muncul juga lebih ringan. Jadi cara kerjanya juga, jadi dihirup obatnya langsung ke saluran napas dan dia bisa langsung reaksi terhadap saluran napas yang menyempit itu.
0: Ya, teman terbaik, itu ya salah satu dari penyakit asma ya, paru-paru ya, asma. Ya, sekarang ini kan kita dihebohkan salah satu berita yang heboh saat ini ya, yaitu penyakit virus ya.
1: Iya,
0: hantavirus ya. Aduh. Iya, penyakit virus itu seperti apa, Dok? Kalau menurut Dok sendiri?
1: Iya, jadi saya juga beberapa hari yang lalu juga sempat dengar berita ya, baca berita juga, banyak diberitakan di TV, kemudian di sosial media juga, di Instagram juga, terkait dengan penyakit hantavirus. Nah, itu kan kita dengar kasus tersebut kan dia di kapal pesiar ya.
0: Iya.
1: Ya, kapal pesiar. Jadi hantavirus itu sendiri, sebenarnya penyakit virus ini dia sudah lama ya. Sudah lama terjadi sekitar tahun 1950-an. Yeah. Jadi penyakit hantavirus ini penyakit yang dibawa oleh tikus. Yeah. Jadi ini dia bersifat penyakit zoonotik, artinya yeah, penularannya itu dia dari hewan ke hewan. Yeah. Nah, namun ternyata penyakit ini, hantavirus ini, dia memiliki beberapa strain. Kalau tidak salah ada 20-an strain. Strain itu seperti rantai dari virus itu sendiri ya. Nah, dan ternyata salah satu dari strain virus hantavirus ini dia bisa menyebabkan penularan dari tikus dari hewan ke manusia. Nah, penyebarannya itu biasanya dari tikus yang terinfeksi, yang air liurnya, kemudian air seninya atau urin ataupun kotorannya yang mengering, kemudian dia terkontaminasi dengan debu, lalu ada manusia di sekitar tersebut yang lingkungan tersebut yang terhirup debu tersebut. Jadi dia bisa menular di manusia. Dan dikatakan juga bahwa kenapa sih virus ini dia bisa menular dari hewan ke manusia? Nah, ternyata beberapa artikel yang saya baca itu di manusia, virus itu dia memiliki beberapa reseptor di manusia. Jadi ada di saluran napas, yaitu di epitel alveolar. Alveolar itu adalah kantung udara di dalam paru. Kemudian juga dia memiliki reseptor di endotel vaskular, jadi ada di pembuluh darah. Nah, ketika virus itu dia masuk, kemudian dia berikatan dengan reseptor pada organ tersebut di manusia, maka akan timbul gejala-gejala klinis yang bisa terjadi seperti batuk, kemudian sesak napas. Itu biasanya kalau misalnya dia menyerang paru. Tapi kalau dia menyerang ke ginjal, itu keluhannya seperti demam, kemudian terjadi perdarahan pada urin, kemudian juga bisa terjadi gangguan ginjal akut ya. Jadi memang tergantung dari organ mana yang berikatan dari virus tersebut.
0: Berarti virus ini dia hampir sama dengan COVID ya, atau beda?
1: Kalau misalnya kita bandingkan dengan COVID,
0: gejalanya?
1: Kalau gejalanya hampir mirip ya. Jadi gejala, jadi sebenarnya kalau untuk kita berbicara tentang virus itu, gejalanya hampir mirip ya. Jadi bisa terjadi demam, kemudian batuk, kemudian sesak napas, kemudian sakit kepala, sakit otot, ataupun gejala-gejala flu, itu hampir sama. Tapi memang misalnya kalau tidak tertata laksana dengan sejak awal ataupun sudah terjadi perburukan, maka memang akan terjadi gangguan atau sampai gagal napas akut. Nah, kalau kita bandingkan dengan COVID, sebenarnya kalau untuk COVID ini dia lebih berbahaya dibandingkan hantavirus tersebut. Karena memang untuk infeksi virus COVID ini, dia penularannya itu dia secara airborne. Jadi, dan penularannya itu antara manusia ke manusia. Jadi sangat cepat penularannya. Jadi kayak kemarin itu dengan cepat menyebar sampai masuk ke kasus pandemi. Tapi kalau untuk hantavirus ini, karena penyebarannya dari hewan ke manusia, sehingga dikatakan penularannya dengan risiko rendah. Seperti itu. Jadi untuk untuk kemungkinan menjadi seperti virus COVID, pandemi ini mungkin risikonya sangat kecil, tapi memang harus kita tetap waspada.
0: Mungkin ada saran sedikit ya dok ya, untuk kesehatan paru-paru nih bagi kita semua nih ya. Dari dok sendiri, saran sedikit untuk
1: ya, jadi untuk kesehatan paru pada umumnya hampir sama ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Mungkin untuk laki-laki ya, untuk pria mungkin kalau bisa dan harus mungkin ya tidak merokok. Mungkin susah ya, mungkin susah kalau apalagi kalau pada perokok berat itu ya. Jadi mungkin seharian sudah terbiasa satu bungkus, mungkin dicoba saja dulu, dicoba dari niatnya. Seperti lama kelamaan juga nanti insya Allah akan bisa ya. Yang pertama, kemudian kalau yang tidak merokok ya mungkin dari daya tahan tubuhnya itu sendiri ya, rajin olahraga, kemudian apabila ada di tempat kerumunan atau orang banyak, itu juga bisa menggunakan masker supaya menghindari penularan infeksi dari orang sekitar ataupun paparan debu yang bisa menyebabkan gangguan di saluran napas, seperti itu.
0: Oke, makasih ya dok ya, udah berbicara sedikit sejauh mana untuk kesehatan paru-paru. Yang pastinya teman terbaik yang masih usia muda maupun maupun usia yang sudah dewasa menua, selalu ingat jaga kesehatan. Kesehatan itu pun sangat penting, apalagi dalam kehidupan kamu pada saat kamu beraktivitas, olahraga, entah yang kamu lalui untuk di sepanjang hari. Ingat, jagalah paru-paru Anda. Tetap sehat, sehat selalu.
2: Teman terbaik kamu.

Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Lagi, dan Bulan.

0: Selamat sore saudara pendengar setia RRI Sekolil Nusantara 3. Jumpa lagi dalam acara Sore Ceria edisi siar hari ini, Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Lisa Woriun, dan kali ini kita akan hadirkan seorang narasumber yang adalah seorang dancer dan pemain tamborin praise and worship di Gereja Bethel Indonesia. Hati hamba, somlaki cinta kot ngorak. Berikut kita akan dengarkan cerita cinta tentang kapan, kenapa, dan tujuan menjadi seorang pelayan dalam pelayanan gereja GBI Hati Hamba, somlaki yang digeluti olehnya. Baik, Cinta, selamat sore. Apa kabar? Apakah Cinta sehat?
1: Selamat sore, pendengar RRI Sekolil Nusantara 3. Kabar saya baik, dan puji Tuhan, saya sehat.
0: Oke, baiklah Cinta, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Sejak kapan Cinta jadi seorang pemain tamborin dan dancer di GBI Hati Hamba? Karena ini kan sebuah pelayanan bagi Tuhan ya. Kapan kira-kira Cinta mulai bergabung di GBI Hati Hamba untuk menjadi seorang pelayan di pelayanan pemain tamborin dan dancer untuk praise and worship?
1: Pelayanan saya menjadi dancer dimulai sejak tahun 2022 akhir saat saya berada di bangku kelas 3 SMP. Dan dengan latihan secara bertahap, saya kemudian menjadi pemain tamborin pada tahun 2025.
0: Apa sih yang menyebabkan Cinta memutuskan untuk jadi seorang pelayan dalam pelayanan tamborin dan dancer di gereja? Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk jadi seorang pelayan dalam pelayanan sebagai pemain tamborin dan dancer praise and worship di GBI Hati Hamba ini?
1: Hal yang menjadi syarat untuk memulai pelayanan dalam menjadi dancer dan pemain tamborin adalah menguasai gerakan dan teknik-teknik tarian. Namun yang paling utama adalah setia dalam setiap doa dan ibadah.
0: Apakah sebagai pelayan Cinta dituntut harus setia dengan Tuhan?
1: Ya, karena kesetiaan adalah tanda kesiapan kita untuk melayani Tuhan dengan memberikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan.

0: Baik pendengar, setelah satu jeda musik, kita kembali dengan narasumber kita di sore hari ini. Ada Cinta Kutmoran, pemain tamborin dan dancer pada gereja GBI Hati Hamba Somlaki. Apa itu pertobatan menurut Cinta, dan apa tujuan sebenarnya dari Cinta ketika memilih untuk menjadi seorang anak yang takut Tuhan dan terjun dalam pelayanan di gereja di masa muda yang rentan dengan hidup hura-hura? Apakah pelayanan ini sebagai benteng untuk sebuah pergaulan yang baik di dalam Tuhan di tengah-tengah hancurnya banyak generasi muda yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Menurut Cinta seperti apa?
1: Bagi saya, pertobatan adalah bukti bahwa kita siap untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, mengubah tujuan kita dari hidup untuk dunia menjadi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hal yang membuat saya siap untuk melayani adalah karena itu merupakan kewajiban saya sebagai seorang hamba, dan saya ingin menunjukkan kesetiaan saya kepada Raja yang mulia. Tentu itu bukan hal yang mudah, namun saya selalu berusaha agar tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk yang marak terjadi di kalangan anak muda. Tujuan sebenarnya saya terjun dalam pelayanan adalah karena saya ingin menjadi berbeda dengan dunia. Saya sadar bahwa saya adalah anak yang harus menaati Bapa saya yang di surga, dan hamba yang harus setia melayani Raja saya. Saya ingin mengejar kekekalan pada saat Tuhan datang kembali.
0: Pendengar, tiap orang punya pandangan dan keyakinan akan kehidupan kerohanian. Tentunya bermacam-macam, beragam. Ada memilih setia dengan hal-hal rohani, ada memilih untuk menjalankan pelayanan di bidang lainnya. Pada intinya, memuji Tuhan dengan cara menjadi penari, tamborin, dan dancer di sebuah rumah ibadah adalah cara dari Cinta untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, baik pendengar, demikian bincang-bincang kita sore hari ini. Terima kasih, Cinta.

ini saya Lisa Oriu dan segenap kru yang bertugas sore hari ini ada Bung Andre Kanikir sebagai mixing dan music director dan juga ada penanggung jawab kru satu dari Sam lagi koordinator SP Bung Nyales untuk mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Apa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu...

0: Demikianlah acara Sore Ceria siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Oke teman Pro 2 dimanapun berada, sudah kita ikuti tadi Sore Ceria berjaringan dari Era Ritual dan Saum Laki untuk Korwil 3 Maluku, Maluku Utara di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan teman Pro 2 dimanapun berada, Pro 2 Era Ritual kembali temani kamu di sore ini dengan beragam informasi lainnya. Kita masih di Sore Ceria with you hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur.
2: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asing dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Gak

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kampanye berakhir Cinema XX1 kembali larang penonton bawa tumbler ke bioskop. Kampanye ramah lingkungan yang digelar jaringan bioskop Cinema XX1 resmi berakhir setelah berlangsung selama 1 bulan. Seiring berakhirnya program tersebut, penonton kembali tidak diperbolehkan membawa botol tumbler pribadi ke dalam area bioskop.

merupakan bagian dari kampanye bertajuk Bring Your Tumblr Save the Planet. Program tersebut berlangsung pada 5 Mei hingga 5 Juni 2026 sebagai upaya mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Melalui unggahan akun Instagram resminya, CinemaXX1 menyampaikan apresiasi kepada para pelanggan yang telah berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Perusahaan menyebut dukungan pengunjung berhasil membantu mengurangi penggunaan lebih dari 20 ribu kemasan plastik selama periode program berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, lagu I Show Speed Champion masuk album resmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Youtuber ternama iShow Speed mencetak pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respon besar penggemar sepak bola. Lagu Champion menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kehadiran lagu tersebut menempatkan iShow Speed sejajar dengan sejumlah musisi internasional yang turut meramaikan proyek musik terbesar FIFA tersebut. Sejak dirilis, video musik Champion berhasil menarik perhatian publik. Video tersebut langsung mencatat jutaan penayangan di YouTube dan terus dibagikan di berbagai platform media sosial oleh penggemar. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Bandung memiliki sejuta pesona yang selalu membuat wisatawan terpana. Bagaimana tidak? Mulai dari tempat wisata berbasis alam, destinasi rekreasi kekinian, hingga kuliner dan juga tren fashion yang bisa kamu temui semua di ibu kota Jawa Barat ini. Saking idealnya, Bandung seringkali menjadi destinasi tujuan rekreasi singkat di hari libur maupun juga akhir pekan. Baik bersama teman, keluarga, ataupun juga pergi sendirian, selalu ada tempat seru yang menyenangkan yang bisa ditelusuri di kota Bandung. Kamu juga harus tahu teman Pro 2 bahwa suasana sejuk dan juga pemandangan hijau di berbagai sudut daratan tinggi di Bandung sangat cocok jadi tempat relaksasi pikiran. Kamu juga bisa mencoba berkunjung ke kebun teh sari di kawasan Ciwidey dan menikmati udara segar dengan bebas. Kalau mau destinasi yang lebih hit, kamu bisa menelusuri setiap sisi hutan pinus di Cikole yang cantik dan juga instajenik adalah jawabannya. Selain itu pula, ada glamping seru dengan pilihan panorama alam yang menakjubkan seperti di Lakeside Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata alam ke Gunung Tangkuban Perahu. Kamu harus menyaksikan keindahan kawah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat Jawa Barat berjudul Sangkuriang itu. Kalau kamu ingin mencari spot foto yang manis dan juga penuh warna pastel yang kekinian, kunjungi Raja Rabbit Town. Selain itu juga ada pula Bandung Amazing Art World yang menyediakan latar foto yang juga dengan efek 3G hingga wahana dunia terbaik dan unik. Jadi teman Pro 2, sudah siapkah kamu untuk menelusuri Bandung dan sekitarnya?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: Sudah di ujung kisah.

masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

pendengar, tahukah kamu, bencana bisa datang kapan saja. Tapi tenang, banyak bencana alam memberikan tanda-tanda peringatan dini yang bisa kita kenali dan antisipasi. Yuk, kenali bersama. Yang pertama, bencana banjir. Hujan deras terus-menerus selama lebih dari 2 jam. Air sungai meluap atau berubah warna dan berbuih. Saluran air penuh dan tak lagi mengalir secara lancar. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, segera siapkan diri, simpan barang penting, dan cari informasi dari BPBD atau radio lokal. Kedua, bencana gunung meletus. Terjadi gempa kecil berkali-kali di sekitar gunung. Asap mulai keluar dari kawah, suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Jangan menunggu, ikuti arahan dari pos pemantauan gunung api dan siapkan tas darurat. 3. Bencana gempa bumi. Tidak ada tanda pasti, tetapi jika terasa getaran, segera lindungi diri di bawah meja atau berlindung di tempat aman. Setelah gempa, waspadai potensi tsunami jika berada di wilayah pesisir. Ingat, jangan panik. Evakuasi dengan tertib dan ikut jalur evakuasi yang telah ditentukan. 4. Bencana kebakaran hutan atau lahan. Udara terasa panas dan kering, asap mulai tampak di kejauhan, bau hangus atau gosong tercium kuat. Laporkan segera ke aparat atau petugas jika melihat tanda-tanda kebakaran. Penting, pantau terus peringatan dini dari aplikasi BMKG, Sarine Peringatan Bencana, radio lokal dan media resmi, sosialisasi dari BPBD atau relawan. Waspada itu bukan berarti takut, tapi siap dan sigap menghadapi bencana demi keselamatan diri dan keluarga. Mari jadi warga yang tanggap bencana.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Alright, Mampre 2. Sempat ada jeda sedikit ya. Tadi ada kendala sistem sedikit Mampre 2. Dan sekarang dia ada pengen puterin salah satu karya dari musisi lokal juga. Dan karya ini tuh bekerja sama dengan Kemenparekraf Mampre 2 dalam akselerasi kreatif gitu ya. Dimana musisi ini asalnya dari Merauke gitu ya. Ada grup rap asal Merauke, 72 Crew. Dan kabarnya karya ini tuh salah satu karya terbaik mereka juga ya teman berdua. Judulnya adalah Hip Hop Party gitu. Dan karya ini tuh terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Jadi penasaran kayak apa karyanya ya teman berdua? Langsung jadi ini puterin Hip Hop Party dari 72 Crew.
1: Sampai coba ganti-ganti. Yuk ganti-ganti.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Halo ya teman Pro2, bahagia lagi dari PC Kota udah nemenin kita ya sampai di jam 9 malam ini. Dan sekarang kita harus bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk sama-sama mengikuti program musik live chat ya teman Pro2. Karena malam ini bakal ada tamu spesial juga gitu ya. Dan nanti kamu akan dipandu dengan edit juga teman Pro2 sampai di jam 10. Jadi jangan pindahin frekuensi kamu, stay tune dulu aja. Nanti Diana akan kembali menyapa kamu kembali di jam 10 ya. Jadi stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman Pro2 di malam hari ini. Dan seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman Pro2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Seketika dari Rizwan, Fadilah, Mahalini, dan R Ain Boys, teman Pro 2, membuka request plus sharing time kita malam hari ini. Jadi buat kamu nih yang malam ini, gak galau sih, malam ini pengen dengerin lagu apa gitu ya, lagi pengen ngobrol-ngobrol seru, atau mungkin lagi pengen diputerin lagu kesukaan kamu, boleh malam ini ya teman Pro 2 ya. Kasih tahu ke Diana di request plus sharing time malam hari ini gitu ya, pengen diputerin lagu-lagu yang genrenya agak-agak ngebeat dong kak, boleh juga. Atau pengen lagu-lagu yang hipdut gitu, nanti Diana cariin buat kamu ya teman Pro 2 ya. Untuk cara requestnya gampang banget, kamu bisa langsung aja mention atau komen di question box yang sudah Diana posting di story kita ya, di RRI Pro2 underscore Ternate, duanya pakai angka di akun Instagram ya. Atau kalau misalkan kamu mau chat yang panjang, mau kirim-kirim salam gitu ya, boleh, kamu boleh chat ke 0813-7312-5896. Tapi kalau Diana perhatikan gitu ya, musisi-musisi ini kalau bikin judul lagu tuh agak-agak out of the box gitu ya, kayak lucu-lucu gimana gitu ya. Kayak dulu ada lagu dari, kayak yang lagi viral juga nih sekarang, dari Adrian Khalif, tadi Diana udah puterin ya 2001 kali gitu kan. Terus kemarin Stephanie Putri juga Love You 3000 gitu kan. Kayak yang ada angka-angkanya tuh viral-viral, kayak satu ini nih 1000 kali dari Gia Indrawari gitu kan. Ini juga viral dan bisa dibilang asik ya. Buat kamu yang belum tahu lagunya kayak apa, langsung aja Diana spill buat kamu. Check this out.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

90.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu di Sharing Plus Request Time, teman Pro 2. Ada drop dead dari Olivia Rodrigo yang udah nemenin kita malam hari ini ya. Tapi kalau jadinya pikir-pikir, drop dead ini tuh mirip banget kisahnya ya. Ceritanya tuh mirip sama lagunya Nabila Takia yang Cegil gitu kan. Jadi kayak drop dead tuh kan kayak ada liriknya I was bored in bed. Terus kayak trennya kan di TikTok tuh kan ini ya, kayak bosen nih gitu kan, terus kepoin akunnya crush, terus ternyata jadian gitu kan. Terus mirip-mirip lah sama Cegilnya Nabila Takia gitu kan. Wah, kapan lagi jadi Cegil gitu kan. Kamu ngerasa kayak gitu atau Dian aja nih yang ngerasa kayak gitu? Wah, atau perasaan Dian aja kali ya, mungkin maknanya mirip. Oke, itu tadi lagu Drop Dead dari Olivia Rodrigo yang udah nemenin kita malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang masuk lagi nih requestan melalui Instagram Story gitu. Katanya pengen diputerin lagunya Roni Parulian kak, yang duet barengan sama Vanessa. Oke, habis ini Diana puterin ya. Terus katanya pengen dengerin lagunya Juicy Lucy Guru Hujan. Waduh, ini juga lagunya deep banget ya. Apakah sudah ada yang mengingatkanmu untuk makan? Waduh. Bang Uwan nih kalau bikin lagu suka bisa aja gitu kan. Terus ada lagi nih pengen dengerin lagunya Mesa Hiram Rindu Lagi. Alright, buat kamu yang baru bergabung teman Pro 2 dan pengen request-request lagu, boleh nanti kasih tahu ke Diana ya. Nanti Diana puterin lagu pilihan kamu. Cara requestnya gampang banget, bisa langsung aja komen di question box yang sudah Diana posting di story Instagram kita di @rrpro_ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau sekalian kirim salam yang panjang gitu ya, boleh chat ke WhatsApp kita di 081373125896. Diana tunggu sampai di jam 11 malam nanti ya.

kasih nemenin kamu di sharing plus request time. Udah dia puterin Shakira Fear, judulnya lucu lagi judulnya ya, DM direct message teman pro 2. Ini cerita tentang DM-DM-an sama crush kali ya gitu ya. Kalau ngomongin soal DM-DM-an sama crush, kamu ini gak sih teman pro 2 kayak terabas aja deh, gak apa-apa ngechat dia gitu kan. Atau jangan-jangan kamu sebenarnya udah DM-DM-an sama crush kamu gitu, tapi masih malu gitu ya buat confess. Waduh, confess gak confess bingung juga ya. Kalau confess nanti dijauhin, tapi gak confess rasanya frustasi. Jadi mending pura-pura aja nih, kalau kata Liodra mending pura-pura aja ya teman pro 2 ya, pura-pura gak tahu aja gitu ya, pura-pura ya walaupun memang memendam perasaan tapi gak apa-apa deh, daripada nanti dia tahu terus dia ngejauh, atau jangan-jangan dia tahu malah jadian. Waduh, puyeng nih. Nah, ngomong-ngomong soal Liodra nih teman pro 2, ini masuk lagi requestan dari Instagram story ya. Ada Kak Zatia Vinovic yang katanya pengen dengerin lagunya Liodra pura-pura kak. Oke gitu ya. Terus ada Kak Tiara, katanya pengen dengerin Nicky Baker Sumpah Mati. Alright, Diana bakal puterin setelah ini teman pro 2. Buat kamu yang mau ikutan buat request plus sharing time, langsung cus komen di question box Instagram story kita ya. Udah Diana sematin di postingan terbaru gitu ya. Mau diputerin lagu apa kasih tahu. Masih ada 14 menit lagi nih, mumpung gitu ya. Diana tunggu ya teman pro 2 ya, kalau kamu mau ikutan gitu. Tapi kalau gak keburu gak apa-apa, nanti lagunya Diana puter di lain kesempatan gitu ya. Dian langsung aja puterin buat kamu teman berdua, pura-pura dari Liodra.

perut gue ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Hello.
1: Hello, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Mesti kau lihat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Temam Perdua dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Perdua RRI Ternate edisi 8 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 9 Juni 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagalo undur diri, dan selamat beristirahat, teman-teman berdua.

wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali lagi kami mengudara untuk edisi Selasa 9 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 9.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Rapka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Rapka.

Baik teman Pro 2, ya ini waktu sudah menunjukkan pukul 5.3, tapi sebelum itu juga aku pengen ngasih tahu ke kamu teman Pro 2, kalau di pukul 5.30 nanti seperti biasa ada Hasanah Pagi, dan juga di pukul 6 sampai di jam 10 ada Sepada Selamat Pagi teman Pro 2, dan dilanjutkan di jam 10 sampai jam 12 akan ada Pro 2 Hitlist. Jadi datang terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan juga setelah ini sama-sama kita mendengar kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Assalamualaikum wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14, hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
Teman Pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

97.7 FM Radio Pradu Alternatif, teman terbaik kamu. Dan udah masuk di jam 6, teman Pradu. IDR masih nemenin kamu di pagi hari ini. Ya, yang buat bangun udah bangun ya, jangan lupa buat cuci muka kayak gitu, mungkin mandi sekalian atau mau olahraga dulu nih ya, sebelum memulai harinya. Olahraga atau sarapan, waduh, enak banget tuh kayaknya sarapan nih. Sarapan apa enaknya di pagi hari ini? Mas Indra akan nemenin kamu sampai di jam 12, teman Pradu. Jadi stay tune aja ya, pastinya di Sepada Selamat Pagi, teman Pradu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

Ya, dari Thailand yang udah menemani kamu teman Rere di pagi hari ini juga. Ini Patara udah ada, udah muncul juga ya kan. Jadi semangat teman berdua, selamat pagi juga yang baru bangun. Jangan lupa buat sarapan. Dan ini kalau kita lihat nih teman berdua, ini kan juga udah berlangsungnya Perprov Maluku Utara 2026 yang ada di apa, Halmahera Utara gitu teman berdua. Dan ini informasi yang di dari rr.co.id juga. Untuk di tengah persaingan ketat Porprov Maluku Utara 2026 di Kabupaten Halmahera Utara, kontingen Halmahera Timur ini mulai mengoleksi prestasi dari sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan gitu. Salah satu capaian membanggakan dari cabang olahraga Muay Thai yang berhasil menyumbangkan 8 medali perunggu bagi daerah. Dan ini juga menjadi apa ya, tambahan penting ya bagi kontingen Halmahera Timur yang masih berjuang di berbagai cabang olahraga lain. Nah, 8 medali perunggu ini diperoleh dari setelah para atlet Muay Thai tampil kompetitif menghadapi lawan-lawan dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara. Itu dia teman berdua. Dan kalau kita lihat juga nih ya, untuk sepak bola masih menghadapi tantangan berat pada fase penyisihan grup, dan Persial Tim juga tercatat menelan 2 kekalahan beruntun setelah kalah 2-3 dari Halmahera Selatan dan kembali takluk ya di 0-1 saat menghadapi Kota Ternate teman berdua. Meskipun peluang lolos makin tipis, yes, semangat kontingen Halmahera Timur juga masih tetap dijaga ya untuk meraih prestasi pada cabang olahraga lainnya. Dan sejumlah nomor pertandingan juga masih berlangsung dan berpeluang menambah perolehan bagi Halmahera Timur juga nih teman berdua. Kita berikutnya teman berdua ya, ini Thailand juga mengalahkan Malaysia pada laga fase grup ya Piala AFF U19 2020 di Stadion Madiam 1 Medan Sumatera Utara. Dan laga Thailand versus Malaysia juga merupakan pertandingan yang penting nih buat menentukan tiket ke semifinal. Nah, ini tuh juga mengingat ya, merupakan laga krusial karena kedua kesebelasan pun merupakan tampil dengan maksimal. Nah, itu dia. Apalagi Pichaya Kongsri juga melepas tembakan pada menit kedua ya, memanfaatkan kesalahan pemain Malaysia di lini pertahanan. Dan ya, itu dia, melalui sepak pojok Malaysia mencetak gol pembuka di laga yang tadi malam. Dan Amar Imran juga mencetak gol melalui sundulan dari membobol gawang Pemprabhe Siri Bunyakul ya di menit ke-14. Dan Siwikan Korn Ponsen juga punya kesempatan menembak di kotak penalti dan tepat di depan gawang pada menit ke-17, tapi peluang ini diblok oleh Amar Imran ya, sehingga bola tidak mengarah ke arah gawang teman berdua. Nah, Thailand juga menyamakan kedudukan melalui Pichaya Kongsri di menit ke-21 yang menyambar bola cutback ya Siwakorn Ponsen dari sisi kanan pertahanan Malaysia juga nih teman berdua. Dan di menit-menit akhir babak pertama, Malaysia menyamakan kedudukan juga ya dari ada Muhammad Arsyad Syamsul Aswadi juga gitu. Terus juga teman berdua ya, di menit ke pertandingan babak kedua, nah, Thailand mengalami masalah karena pemain-pemainnya bertumbangan ya. Pada babak pertama sudah ada 2 pergantian pemain, dan Malaysia juga mencoba mengejar penyerang ya, yang tidak juga bisa menebus pertahanan Thailand yang kian terkendala cedera pemain gitu. Nah, hingga menit ke-65, skuad Gajah Perang Junior juga menghabiskan jatah pergantian pemain. Dan untuk dari Malaysia sendiri yang mencoba beragam variasi serangan untuk menekan demi meraih kemenangan ya. Nah, di menit ke-79, pergerakan Itimon Tipanet juga dilanggar oleh Ilham Azani di kotak penalti juga nih teman berdua. Terus ini dari 3 menit jelang laga bubar, mayoritas pemain dari kedua kesebelasan terlibat keributan yang dipancing pelanggaran ya sisi saran Chemasin kepada kapten Malaysia Luffy Hadi gitu. Dan setelah laga kembali dijelaskan skor 3-2 untuk Thailand yang bertahan hingga wasit meniup peluit akhir. Kemenangan ini membuat Thailand memimpin grup B dengan 9 poin dan berhak
atas tiket ke semifinal menyusul Indonesia. Sementara Malaysia yang masih di peringkat kedua dengan 6 poin teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2. Kita akan balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini. Jadi gak usah kemana-mana ya. Bangun, makan, sarapan, mandi atau olahraga gitu juga boleh banget teman Pro 2. Tapi sambil dengerin Idar yang akan temenin kamu di pagi hari ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ora, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: ikan yang kedua gitu, teman Freddo. Oke, setelah kemarin juga teman Freddo, aku juga udah ngasih tahu kalau misalkan kemarin ini Raja Wali Simau FC yang berasal dari Halmahera Utara yang menghadapi Selapura FC yang dari Kota Ternate. Ya, kedua tim ini harus pas berbagi angka setelah bermain imbang satu sama ya dalam laga yang berlangsung dengan tempo tinggi ya. Dan setelah sejak peluit kick off yang dibunyikan, pertandingan ini langsung berjalan terbuka. Raja Wali Silmau dan juga Selapura FC juga sama-sama tampil agresif dengan mengandalkan serangan cepat untuk membongkar pertahanan. Nah, Selapura FC berhasil memecahkan kebuntuannya lebih dahulu di menit ke-9 melalui kaki Ari Alvareza dan memanfaatkan celah dari lini belakang Raja Wali ini, teman Predua. Nah, Ari dengan tenang menaklukkan penjaga gawang dan membawa Selapura unggul 1-0. Nah, tapi di sisi lain juga Raja Wali bukan tanpa perlawanan yang mengandalkan skema serangan balik cepat dan mereka beberapa kali mengancam pertahanan Selapura. Tapi sayangnya, sejumlah peluang emas yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol nih, teman Predua. Hingga wasit meniup untuk peluit tanda berakhir di babak pertama, skor 1-0 untuk keunggulan Selapura FC untuk tetap bertahan. Nah, masuk ke babak kedua ya. Usaha keras Raja Wali akhir membuahkan hasil pada menit ke-61 ya. Ada Rabani Bakence yang muncul sebagai penyelamat setelah berhasil mencetak gol penyamaan kedudukan. Dan gol ini disambut sorak-sorai ya pendukung Raja Wali yang membadati tribun Stadion Gurabati juga nih, teman berdua. Nah, dan dengan hingga peluit panjang dibunyikan, laga berakhir juga dengan skor imbang ya 1-1. Wah, hasil ini menjadi peluang tim untuk melaju ke babak berikutnya dan masih terbuka gitu ya. Dan tapi tantangan beratnya sudah menanti di laga selanjutnya nih. Seperti apakah? Itu dia teman Predua. Oke, kita bergeser lagi nih teman Predua. Karena ini kan udah ya kadang hujan juga, kadang enggak juga. Tapi setelah hujan, ya ini itu pasti nih ada nih yang langsung terkena flu ataupun demam gitu teman Predua. Nah, ini sudah banyak faktornya juga ya. Ini banyak penyebab juga. Nah, dan juga kalau kita lihat kan apalagi yang demam dan flu ini satu jan ini kan pasti biasanya nih banyaknya anak-anak gitu teman Predua ya. Nah, ini dari rri.co.id juga menjelaskan mengenai hubungan serta penyebab terjadi demam dan penyakit lainnya saat musim penghujan. Dalam jadi ini selama musim penghujan ini perubahan suhu itu seringkali menjadi waktu rentan ya dalam menghadapi bakteri serta virus yang berkembang biak selama fase penghujan. Nah, demam serta flu yang menyerang saat musim penghujan atau saat musim hujan, saat bermain hujan, itu bukan disebabkan karena tetesan air hujan langsung ya, tapi terdapat beberapa penyebab lainnya. Nah, mulai dari kondisi tubuh yang kurang lebih sama dialami anak-anak saat bermain hujan, di mana kondisi tubuh ini yang turun dengan drastis, yang menjadi salah satu penyebab tubuh mengalami sakit, dan kondisi demam serta flu juga diakibatkan karena adanya paparan dengan lingkungan yang kotor dan atau terpapar dengan virus atau bakteri yang berkembang pesat di tengah musim hujan itu, teman Predua. Terus salah satu yang membuat keadaan semakin tidak nyaman adalah kondisi imun yang ikut menurun karena kondisi tubuh yang dialami kedinginan dalam waktu yang lama. Nah, beberapa faktor di atas juga menjadi penyebab nih tubuh alami demam, flu, atau penyakit lainnya saat mandi hujan atau bermain hujan. Itu teman Predua ya, jadi harus tetap hati-hati aja gitu. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya teman Predua. Dan ini juga udah terang banganget ya, udah jam 7, udah pada siap-siap mau ke kantor atau ke sekolah gitu. Hati-hati, jangan lupa buat sarapan atau mungkin beli sarapan, nanti sarapannya di tempat kerja aja atau di sekolah gitu. Jadi teman Predua juga is okay.
1: Spada! Selamat pagi, 2.

0: satu menit lagi menuju ke jam 7.30 ya. Sekarang waktunya kita
1: Trivia Request.
0: Ya, Trivia Request teman Predua. Dia ada 3 lagu yang udah Idar siapin di pagi hari ini spesial buat kamu juga nih teman Predua. Dan ini lagu-lagu yang anak-anak juga pastinya di pagi hari ini buat kamu dengerin atau mungkin kamu voting ya biar kamu dengerin gitu ya. Nah, ini lagu yang pertama ini adalah lagu dari salah satu juara idol yang sudah lama tidak merilis lagu, akhirnya bisa merilis lagu lagi. Ada siapa coba? Ya benar. Ada Salma Salsabil dengan Hacu.

ini ya. Ini juga cocok dengan para pekerja saat ini. Itu dia teman pre 2 ya. Aduh. Oke, okay, next juga nih teman pre 2 yang bisa kamu voting juga di pagi hari ini, lagu dari Indakus dan juga dia dengan Malu-Malu.

ya, udah enak belum ya? Pikiran ku kamu. Nah, itu dia teman berdua ya, lagu dari Dagus dan juga dia. Malam-malam bisa kamu voting juga. Dan lagu terakhir yang bisa kamu dengerin juga adalah lagu Recycle juga nih teman berdua, dari Ceylon 7 yang direcycle oleh Lomba Sihir. Tebak lagunya apa? Melompat Lebih Tinggi.

Wah, ini salah satu recycle yang terbaik juga menurut aku, teman Perdua. Karena dengan versi lomba sihir tersendiri gitu, teman Perdua. Jadi bikin lagu ini tuh juga lebih enak aja gitu buat didengerin, teman Perdua ya. Nah, itu dia 3 lagu yang bisa kamu voting, teman Perdua. Langsung aja langsung cek Instastory kami di @rriperdua_ternatin2-nya pakai angka. Nanti jam 9.30 aku bakal puterin lagu dengan voting tertinggi. Jadi jangan lupa voting sebanyak-banyaknya ya, sampai di jam 9.30.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Yes, masih di jam 8 ya, pastinya di 9,7 FM RRI Pro 2 Ternate teman Pro 2. Ya, dari sini juga masih nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti, dan kita juga bakal seru-seruan juga nih teman Pro 2 gitu. Dan juga buat kamu nih yang masih belum voting, langsung aja voting nih teman Pro 2 untuk di trivia request bagiannya di RRI Pro 2 underscore Ternate 2-nya pakai angka, dan nanti jam 8 ini juga aku bakal ngasih informasi buat kamu. Stay tune aja terus, pasti coba di RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

Nah, ini Piala Dunia sudah semakin dekat, teman Predua, dan ada apa ya, announce ya dari FIFA yang memastikan supporter tetap diizinkan membawa botol air minum plastik sekali pakai yang masih tersegel dalam Stadion Piala Dunia 2026. Nah, setelah sebelumnya tuh menuai kritik atas kebijakan pelarangan botol minum yang dapat digunakan kembali atau reusable nih, teman Predua. Awalnya mereka mengubah aturan secara mendadak dengan melarang seluruh jenis botol termasuk gelas, toples, atau bahkan kaleng yang masuk ke stadion demi alasan keselamatan dan keamanan. Tapi FIFA kemudian memberikan klarifikasi bahwa larangan ini tuh juga berlaku untuk botol minum reusable yang berbahan keras ya. Ada Chief Operating Officer Piala Dunia 2026 Himo Sirigi juga menjelaskan bahwa setiap penonton ini diperbolehkan membawa satu botol air minum plastik sekali pakai berukuran maksimal 560 ml ya, yang masih tersegel dari pabrik nih, teman Pradua. Dan menurutnya yang tidak diperkenankan adalah wadah minum keras yang dapat ditutup kembali karena berpotensi digunakan sebagai benda lempar dan menimbulkan risiko keamanan nih, teman Pradua. Sebelumnya kode etik Stadion FIFA juga menyebutkan bahwa botol plastik transparan yang dapat digunakan kembali dengan kapasitas hingga 1 liter masih boleh dibawa masuk, tapi hanya 7 hari sebelum turnamen dimulai pada 11 Juni. Aturan tersebut diubah untuk dengan alasan mengurangi potensi cedera akibat benda yang dilempar oleh penonton. Nah, FIFA juga menyatakan bahwa air minum juga akan tersedia untuk dibeli di dalam stadion dengan harga yang tidak melebihi tarif normal di lokasi pertandingan. Meski demikian, sejumlah pakar kesehatan yang berfokus pada risiko cuaca panas mengkritik kebijakan tersebut. Mereka menilai juga pembatasan botol minum justru dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan panas. Itu dia, teman Predua ya. Wah, ini agak-agak seru juga nih ya. Untuk Piala Dunia ini banyak banget nih ya huru-haranya. Semoga aja lancar-lancar aja ya untuk pertandingan selama Piala Dunia 2026 ini.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Zoo, jadi saya kira udah nemenin kamu teman produ ya. Masih lanjut lagi buat ngasih informasi buat kamu di pagi hari ini. Dan ini juga berita yang cukup mengagetkan para K-popers gitu teman produ, karena ini adalah kolaborasi juga antara Cat's Eye, Eyelid, dan juga LeSserafim. Ini grup dari HYBE pastinya yang berkolaborasi buat merilis single bareng mereka yang judulnya Iconic by Mistake, teman produa. Wow, tiba-tiba banget ya. Mereka resmi mengumumkan kolaborasi dan pengumuman ini disampaikan lewat channel resmi masing-masing di Senin kemarin, teman produa. Dan lagu ini tuh dijadwalkan rilis di 12 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sementara video musiknya akan lebih tayang di 11 Juni sebelum lagunya ya. Break ini juga disebut sebagai kolaborasi spesial mempertemukan tiga generasi girl group HYBE dengan berbasis penggemar global yang besar. Sebenarnya belum banyak detail yang diungkap soal konsep maupun pembagian member yang terlibat, tapi tetap mengumumkan ada pengumuman mendadak ini langsung memicu antusiasme penggemar yang penasaran ya, seperti apa nih chemistry antara Cat's Eye, LeSserafim, dan juga Eyelid dalam satu lagu. Kayak walaupun mungkin ini kalau dari LeSserafim sama Cat's Eye mungkin agak-agak mirip ya, tapi Eyelid ini agak-agak kiyowo itu gimana ya satu lagunya nih. Tapi ini udah dirilis juga kok untuk teasernya sendiri teman Pro 2. Jadi kalian lihat aja lagunya bakal segong gimana teman Pro 2. Ya semoga aja bisa melebihi ekspektasi kalian ya teman Pro 2. Nah, next juga teman Pro 2. Ini tuh dari ada juga nih dari Zeza dan Clara yang dikabarkan sedang menggarap musik bareng di studio teman Freddy ya. Ini rumor kolaborasi antara Zeza dan Clara kembali memanas setelah Zeza nge-share Instagram story yang memperlihatkan Clara sedang bernyanyi dalam studio. Kemudian Clara juga nge-share foto dia sedang berada di studio, dan meski belum ada konfirmasi resmi ya soal lagu atau proyek yang sedang mereka kerjakan itu, momen ini tuh langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar kedua musisi. Spekulasi ini tuh ya sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena fans juga udah lama berharap keduanya berkolaborasi, apalagi Clara yang sedang mempersiapkan materi baru untuk album keempatnya. Sementara Zeza terus memberikan teaser project musik berikutnya. Wah, luar biasa banget. Seperti apa nanti ya, semoga aja beneran collab ya antara Zeza dan Clara ini. Ya nanti kecewa dong kalau misalkan enggak gitu kan fans-fansnya. Itu dia teman Predo Indah, Raka masih balik lagi buat temenin kamu. Jangan lupa buat voting kalau misalkan kamu belum voting di pagi hari ini di Instastory kami di @rri_predo_alternatif, duanya pakai angka. Dan jangan lupa sarapan teman Predo.

0: mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana satu kata rada. Itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta. Tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Awalnya coba-coba. Seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko. Judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki. Besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan